Pindahaken nggih, yuklah waktune upgrade mengindihom. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama. Welcome to X Channel.

Six Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Welcome to X.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa deket kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2, menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500

0: rasakan internet bebas tanpa batas.
1: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Udah cakep nih gue, handphone udah, dompet udah, apalagi ya, helm, iya helm penting banget. Nah, X-People, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Gih, yuklah waktune upgrade meng IndiHome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman nur.

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai

Paznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Paznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Paznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama drama club. So, buruan datengin kantor Paznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Paznet.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang. Terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Siaken nggih. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing omah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every generation.
1: Berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka

0: dalam pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

0: Hai X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin, selalu untuk Anda.

0: Ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation. X Channel.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
3: Welcome to X.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem, ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih Indihome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar Indihome. Indihome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: pemilik toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kg mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kg, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kg yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman-bersama.
3: Welcome to X Channel Radio.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. MyRepublic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
3: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: dompet baru nih kak.
1: Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
2: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
2: Iya bener banget dek, apalagi coba.
1: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
2: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
1: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
2: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Ex-Wipal sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari, silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan, bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga, saling jaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal

0: yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every
1: generation. Next channel. Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng IndiHome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, Viu, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin lur. Nyaman, lur.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Hai X-People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Dumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali. Saturday.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panen selalu untuk Anda.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga

0: ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
2: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
3: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Halo ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
0: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat. Welcome to X Channel.

الله

0: Relax people, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming lebih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa... Inspiration for every generation.
1: X Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus, yang lebih seru lagi, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi, buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double.

Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor Grapari terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar

0: pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, di terowang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI Recto Verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
0: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan Sirakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to X Channel Radio.

Six Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
2: Pak, saya duluan ya. Saya cuma mau mengurus satu keperluan.
3: Mohon mengikuti antrean. Di sini semua warga memiliki keperluan yang sama penting.
2: Tapi saya sedang terburu-buru. Kalau saya menunggu, urusannya jadi lebih lama.
3: Kami memahami. Tetapi menyerobot antrean bisa merugikan orang lain dan menimbulkan keributan.
2: Baik, Pak. Saya akan mengikuti aturan dan menunggu giliran.
3: Silahkan ambil nomor antrean dan menunggu sesuai urutan.
2: Ternyata antre tidak sulit. Yang penting disiplin dan mau menghargai sesama.
3: Dengan antre secara tertib, pelayanan justru menjadi lebih teratur dan adil. Tidak perlu saling mendahului atau mendorong. Terima kasih. Budaya antre menunjukkan sikap menghargai waktu, hak, dan kepentingan orang lain.
4: Antre adalah bentuk sederhana dari tertib dan menghargai orang lain. Jangan menyerobot, jangan mendorong, dan patuhi urutan. Mari biasakan antre dengan tertib dimanapun berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar membudayakan antre secara tertib dan disiplin.
5: We got more hits for you, so stay tuned.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi?

0: Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. XP

0: Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
4: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
3: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
4: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
3: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
4: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
3: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
4: Iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
3: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819 11500225.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya, dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, gerobaknya. Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency, 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS, bebas biaya konversi kurs di luar negeri, dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang, sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu, dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru simpati, internetan makin seru.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life. Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Iya, apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
2: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: OX People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9
1: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
2: Allah.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindaken geh. Yuklah waktune upgrade meng IndiHome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: teh kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
1: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
0: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
1: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
0: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Letusan gunung berapi dapat membawa abu vulkanik ke wilayah permukiman. Abu vulkanik bukan debu biasa. Partikelnya dapat mengganggu saluran pernapasan serta menyebabkan mata perih, gatal, dan iritasi. Karena itu, batasi aktivitas di luar rumah selama hujan abu berlangsung. Tutup pintu dan jendela agar abu tidak masuk. Jika terpaksa harus keluar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel seperti N95, KN95, KF94, atau FFP2. Pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu. Lindungi mata dengan kacamata pelindung atau goggles. Hindari penggunaan lensa kontak ketika berada di tengah paparan abu. Jika abu masuk ke mata, jangan dikucek. Segera bilas menggunakan air bersih. Lindungi diri, lindungi keluarga. Tetap tenang, jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan ikuti arahan resmi dari pemerintah atau petugas kebencanaan. Waspada terhadap dampak letusan gunung. Pakai masker, lindungi mata, dan utamakan keselamatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya abu vulkanik.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: lemot aja dindahaken ge. Yuklah waktune upgrade meng Indigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya.

0: melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh.

0: masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Rich people, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 771-847755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration
1: for every generation. Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi channel The First AI Radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Hey, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya nak, masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang. Terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
0: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
1: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor nge-WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
0: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
1: Bentar sayang, nanggung ini sisa

0: kalimat.
1: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga mas, untung gak nabrak.
2: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam, sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
3: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Lemot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
2: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke

0: makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: ketagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan, tapi sebagai kolektor seni dunia, dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." Satu jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin, selalu untuk Anda.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%.

0: Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.
5: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel

0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma'idhin tuhadithu akhbaraha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi'anna rabbaka awhalaha.
0: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Baik, teman-teman sekalian, kita turunkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca salat, apa yang beliau kerjakan, lalu kita jawab terkait dengan apa yang teman kita tanyakan. Pertama, seperti tadi kita uraikan dalam menjawab pertanyaan kawan kita yang pertama, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat adalah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an di surah ke-4 An-Nisa ayat 103, kan? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika kalian telah menyelesaikan salat, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Bagaimana cara mengamalkan zikir ini? Karena kalimat di Qur'annya masih umum. Zikir aja, ya. Kalau tidak dijelaskan bagaimana caranya, kita akan kebingungan. Apa Anda akan kemudian duduk, zikir, zikir, zikir, zikir, kan tidak, ya. Harus ada amalan yang jelas yang bisa kita kerjakan. Maka diberikan bentangan pilihan oleh Al-Qur'an. Semua amalan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, itu disebut dengan zikir. Saya ulang. Semua amalan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, tersambung dengan Allah, disebut dengan apa? Zikir. Misal, membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Karena Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang zikir itu. Ya, jelas seperti ini? Baik. Menghafal Quran itu bagian dari zikir. Maka disebutkan 4 kali di Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an digunakan sebagai zikir. Ya, diingat, dihafalkan. Jadi menghafal Qur'an disebut dengan zikir. Jadi kalau Anda sedang menghafal Qur'an itu pun Anda sedang berzikir di situ. Jelas di sini? Salat itu disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Wa aqimis salata li zikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Jadi ketika Anda sedang salat, itu adalah bagian dari zikir. Ya. Berdoa termasuk istighfar bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 152, posisi paling kanan sebelah bawah. Saya belum tuliskan tadi. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Maka Anda zikir kepada saya, ingat saya ingat Anda. Dan doa sebagai bagian ingat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kebaikan. Nah sekarang, kalau kita simpulkan, ya, Anda simpulkan misalnya, kalimat-kalimat zikir di Quran bentangannya banyak. Ada baca Al-Quran, kalimat thayyibah, ada istighfar, ada doa, ada sholat, ada menghafal Quran. Termasuk saat Anda ikut ta'lim, Anda sedang zikir. Karena saat Anda mengikuti ta'lim, Anda ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Makanya mohon maaf ya, ta'lim yang baik itu bukan hanya mengajarkan materi yang Anda ketahui. Bukan itu yang diinginkan. Ta'lim yang baik itu diisyaratkan oleh Quran adalah ta'lim yang bisa mengangkat iman Anda lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah 58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Makanya ketika disebutkan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kata iman. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika diinformasikan pada Anda, dikatakan luaskan majlis, majlis. Majlis itu asalnya dari kata jalasa, berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau Anda duduk di bawah, saya katakan faddal ijlis, silahkan duduk. Itu bukan cuma duduk, tapi maksudnya pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Kalimat majalis di sini disandingkan dengan menuntut ilmu diawali dengan kata iman. Kata para ulama seakan-akan melukiskan kesan bahwa tempat menuntut ilmu yang baik itu bukan sekedar Anda datang, tapi tempat yang menjadikan Anda perangkat keimanan Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menuntut ilmu belajar dengan siapapun, iman Anda tidak meningkat, pengetahuan agama Anda tidak bertambah, ada yang salah di majlis itu. Makanya di ujung ayat yang dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang belajar seperti ini, imannya akan diangkat oleh Allah, plus pengetahuannya akan bertambah. Silakan antum cek. Kalau antum masuk ke majlis ilmu yang seperti ini, pengetahuan Anda pasti nambah. Salat Anda bukan cuma sekedar bertakbir, tapi paham kenapa saya mesti bertakbir. Bagaimana cara saya bertakbir? Apa bacaan yang saya bacakan? Kemudian Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Sebelumnya cuma salat fardu, sekarang pengennya di masjid. Sebelumnya fokusnya yang berjamaah fardu saja, sekarang kehilangan sunnah sudah enggak nyaman. Dulu ketinggalan fardu Anda biasa-biasa saja, sekarang ketinggalan salat sunnah sudah enggak enak Anda. Itu ta'lim yang bagus. Itu yang disebut dengan zikir. Disebutkan di Quran surah ke-9 misalnya 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu sebanding amalannya dengan orang jihad itu.
Ha, jadi dari semua amalan-amalan ini pasca solat, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Apakah berdoa? Ataukah langsung istighfar? Atau kemudian beliau misalnya baca Al-Quran? Atau beliau menghafal Quran? Atau beliau mengajarkan dari materi keilmuan yang disebut dengan ta'lim itu? Bagaimana urutannya? Ditafsir di hadis-hadis ini. Pertama, lihat kalimatnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu beliau selesai menunaikan salat, salam ke kanan dan ke kiri, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar. 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan menyambungkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tawarak tayadal jalani wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah lahu la syarika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 597, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, ya. Ayat kursi Al-Baqarah 255, posisi paling kiri di pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bahkan langsung disebutkan dan kami tuliskan. Ya, ada di Ibnu Majah nomor hadis 925. Yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud nomor hadis 1523, yang Ibnu Majah nomor hadis 925 itu doa Nabi yang dilakukan setelah selesai zikir yang tadi itu. Kalimatnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya sangat berharap ya Allah, semoga Engkau berikan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik ya Allah, yang berkah. Dan mohon jadikan amal-amal hamba yang telah hamba kerjakan diterima oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Welcome to X Channel.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
0: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
0: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
0: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
1: Wa ma adraka ma hiya.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
0: Yaitu api yang sangat panas.
2: Welcome to X Channel.

wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, diberikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menjadi pegawai di BP Batam itu, saya yakin itu adalah nikmat yang sangat besar. Tapi kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai nikmat karena kita memilikinya, merasakannya setiap hari. Ambil contoh yang simpel saja, kelingking. Kita menganggap kelingking itu tidak nikmat. Kapan dia menjadi nikmat? Ketika lubang telinga kita gatal dan kelingking kita luka. Tak mungkin dikorek pakai jempol. Artinya sesuatu itu baru kita anggap sebagai nikmat kalau dia sudah tidak ada. Betapa banyak orang yang menganggap pekerjaannya itu menjemukan, membosankan, memuakkan. Tapi sesungguhnya pekerjaan itu sangat diingin-inginkan orang. Kalau tak percaya bekerja di BP Batam ini bergengsi, tanyalah sama orang yang pernah ikut tes gak lulus-lulus. Kalau ada orang menganggap bahwa rumahnya itu membosankan, memuakkan, menjemukan, padahal rumah itu adalah rumah yang amat-amat sangat diimpikan, dirindukan oleh orang yang, mohon maaf jangan tersinggung, yang masih ngontrak. Tolong kalau mendengar tausiah saya, satu kuncinya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi perlu kadang kita menjadi orang lain. Coba kita tengok ada program di TV itu judulnya Andai Aku Jadi Kamu. Jadi hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, cobalah jadi pengangguran yang kira-kira tidak ada pekerjaan. Maka pekerjaan yang sedang kita geluti, yang sedang kita tekuni, itu sesungguhnya adalah satu kenikmatan. Kalau kita sudah bersyukur, hatinya bersyukur, lisannya insya Allah berzikir. Itu kata Nabi SAW, liyakun, hendaklah kamu mengambil qalban syakira wa lisanan zakira. Kalau hati bersyukur dengan pekerjaan besar hebat ini, maka insya Allah lisan pun akan berzikir alhamdulillahirabbil alamin dan berterima kasih kita kepada dia yang mengajarkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangankan bapak ibu yang bekerja di BP Batam ini, saya aja yang datang kemari menyampaikan tausiah yang tidak terlalu lama dan tidak panjang, karena tertulis di sini waktu 15 menit. Kalau tak percaya nanti selesai tengoklah di sini. Jangankan bapak ibu yang bekerja lama di sini sampai pensiun, saya saja yang tausiah cuma 15 menit ini. Ini kan dipoto, ini tim media mengambil foto ini. Habis ini nanti akan diupload di tentu di TikTok asli. Gambar-gambar ini akan diupload di Instagram, langsung dibuat caption di bawah, Ustaz Somad menyampaikan tausiah di BP Batam. Langsung di komen orang tuh, bukan kaleng-kaleng. Jadi di antara nikmat yang terbesar adalah, apalagi saat ini, apalagi di negara kita, pekerjaan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, nikmat Allah itu syukuri, ceritakan, bangga. Di balik kesulitan yang luar biasa, Allah masih kita berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dengan seragamnya, dengan kantornya, dengan tempat bekerjanya, ada pula masjidnya. Berapa banyak orang mesti pergi ke luar negeri, bunyinya bergengsi, tapi sebenarnya hanya untuk, mohon maaf, mencari makan. Assalamualaikum Ustaz Abdul.

Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya nanya Pak Ustadz? Boleh. Apa hukumnya sholat habis megang babi? Ini mau nanya apa ngetes ini? Serius Pak Ustadz, saya ini setiap hari mencuci babi Pak Ustadz. Habis itu saya mau sholat. Kamu kerja di mana? Saya kerja di tingit. Tak boleh sebut nama negaranya, disensor. Apa kerja kamu di sana? Saya bekerja jadi asisten rumah tangga Pak Ustadz. Mau tak mau, suka tak suka, karena terikat kontrak 2 tahun saya mesti mencuci ini tiap hari. Nanti habis dicuci, saya sebagai muslim saya merasa di lubuk hati paling dalam tahu saya ini Pak Ustadz Aram. Tapi ini kerja saya, mengirim untuk sekolah anak, untuk istri, saya mesti sholat. Satu sisi saya menjawab, satu sisi menggenang air mata saya. Begitulah susahnya saudara-saudara saya untuk menyekolahkan anak. Real, true story, kisah nyata. Lalu gimana lah Ustaz menjawab? Ambil botol air mineral, isikan tanah ke dalam, masukkan air, goncang. Nanti habis kau mencuci bada teba baya bawabi tadi, habis kau cuci itu, lalu kau cuci tanganmu pakai samak. Di samak itu dicuci tangan 7 kali, salah satunya dengan air lumpur. Boleh di tengah, boleh di awal, boleh di ujung. Nah, di awal dulu cuci pakai air tanah, habis itu baru kau siram pakai air suci, mensucikan, air mutlak, air bersih. Habis itu saya sholat Pak Ustadz. Habis itu sholatlah. Datang lagi WA, Ustadz, apa hukumnya sholat di WC? Aneh-aneh aja pertanyaan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz, pertanyaannya macam-macam. Ya saya bilang WC itu najis, kotor. Menyebut nama Allah aja tak boleh di WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tak boleh. Kalau mandi, maaf cakap, mandi junub, di dalamnya ada WC, tempat mandi itu tak berpisah, menyatu. Maka saat berniat tak boleh dilafazkan bismillah, tak boleh dalam hati. Begitu juga kalau berwudu, tak boleh bismillahirrahmanirrahim karena ada WC, kecuali yang terpisah. Makanya di beberapa tempat itu dipisah supaya kita bisa menyebut nama Allah. Kenapa pertanyaan kamu ini begini? Mau menguji ilmu tes-tes fikih ini? Bukan Pak Ustadz. Saya bekerja. Supervisor pengawas saya tidak mengizinkan kami sholat karena mereka berprinsip time is money. Waktu adalah uang. Mereka tak kenal dunia, mereka tak kenal akhirat, mereka tak kenal Tuhan. Di mana kamu bekerja? Di negara ini Pak Ustadz. Jadi gimana caranya? Saya pura-pura permisi ke toilet, buang air, lalu saya sholat sesingkat-singkatnya. Saya baca hanya Al-Fatihah aja Pak Ustadz. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Ambil anduk yang ada di situ, ambil kain, siapkan kain tipis, arahkan ke arah kiblat, sholatlah daripada tidak sama sekali. Begitulah susahnya saudara-saudara kita itu untuk mencari sesuap nasi, membiayai hidup keluarga. Jadi kita yang diberikan Allah kesempatan berangkat pagi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa on time, tepat waktu. Kalau Ustaz Somad ngomong on time, dia aja datang terlambat. Saya cancel penerbangan hari ini. Mestinya pagi tadi di cancel, siang pun Ustaz dari airport kita langsung oke, siap sampai kemari. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa dalam Islam itu Allah bersumpah demi waktu itu sampai 6 kali. Terbit fajar, wal fajri, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri, masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja. 6 kali. Kenapa Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali? Karena umat Islam manusia banyak melalaikan waktu. Maka kalau kita sudah bersyukur nikmat kerja,
on time, tepat waktu. Karena ada juga sebagian orang ini, kata dia, prinsipnya Pak Ustadz, jangan sampai kita salah dua kali. Kalau sudah kita terlambat datang, pulang mesti cepat. Itu. Kenapa begitu? Karena kalau sudah salah sekali, ini kesalahan yang bagi sebagian orang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang beriman, BP Batam, mengurus Batam. Batam ini penduduknya sekarang berapa, Pak? 1,3. Berarti orang BP Batam ini, kalau dia beramal soleh, memudahkan urusan orang, itu pahalanya mengalir 1,3 juta orang mendoakan dia, memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Tapi kalau sampai dia aniaya, mak, susah juga itu. 1,3 juta orang melaknat, meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara tausiah ini besok banyak pula yang resign. Kadang ada beberapa kawan ini, beberapa jamaah ini datang ke saya. Ustaz, ya, tempat saya bekerja ini Pak Ustaz enggak tahan saya, banyak kali syubhatnya, banyak kali haramnya. Saya mau resign. Saya tanya, kau kalau resign, yang akan menggantikanmu duduk di kursi itu malaikat atau kamu? Atau macam kamu kualitasnya? Lebih setan dari saya lagi Pak Ustaz. Membiarkan setan duduk di tempat kita itu adalah pengkhianatan. Tapi tak tahan saya Pak Ustaz, banyak kali duit haramnya. Yang halalnya saja diambil. Yang kira-kira cukup dengan pekerjaan kita, tetes 10 keringat kita, yang halal untuk anak istri ambil. Yang haramnya Pak Ustaz, masa kau tak tahu kemana meletakkannya? Mesti kuajarkan juga lagi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, duit yang haram, yang syubhat diberikan ke masalih ammah, kepentingan umum, kepentingan orang banyak, yang dinikmati orang banyak. Kumpulkan duit-duit haram itu, tapi jangan, tak pula perlu disebutkan. Datang menghadap ke Ustaz Haruna Hasim, jangan pula bilang, Ustaz ini ada beberapa duit haram nih Ustaz. Tak perlu cakap kan. Mungkin Ustaz tahu ada pembebasan tanah untuk rumah Quran, karena itu di... Dan Ustaz pun sudah tahu itu, tidak perlu pula dituliskannya. Ah, ini tempat pembuangan haram, kita buat nama rumah Qurannya Rumah Quran Al-Haram. Untuk kepentingan orang banyak. Karena kalau kita tinggalkan posisi kursi yang berkualitas ini, akan diambil orang lain, hancur. Umat Islam menjadi jenderal, umat Islam menjadi polisi tentara, umat Islam menjadi pejabat, dokter spesialis, umat Islam menjadi kepala daerah. Yang ragu-ragu mau mendaftar ke KPU Oktober nih, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Artinya apa? Karena dengan kekuasaan Islam itu menjadi hebat. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang punya kekuasaan, jenderal, panglima, tentara. Siapa yang bisa mengambil Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih, jenderal, panglima, tentara, berkuasa. Nah, jadi banyak orang menganggap Islam ini, kalau sudah taubat, sudah hijrah, sudah ngaji, meninggalkan kantor, meninggalkan dunia, bawaannya macam mau mati besok pagi. Sebelum ngaji, gayanya gagah. Begitu udah taubat ngaji, letoy, lesu, loyo, lunglai, macam mau mati, tapi tak mati. Pas ditanya, Bapak kemarin? Iya, itu saya masa lalu waktu masih jahiliyah. Sekarang udah taubat Pak Ustaz, saya tinggalkan semua kantor, kantor sudah saya tinggalkan. Gaji masih saya ambil Pak Ustaz. Makan haram, masuk tidak, gaji buta. Nah, ini kita akan dituntut di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu semua akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat pekerjaan. Setelah mensyukuri nikmat pekerjaan dengan lisan alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah, syukuri dengan langkah kaki cepat datang berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata
hindar.

lillah. Setelah itu aktif kita bekerja. Karena bekerja untuk 1,3 juta orang itu juga bernilai amal soleh. Amal soleh. Yang namanya amal soleh itu hanya zikir, sholat duha, baca Quran, sholat tahajud. Itu bukan amal soleh, itu namanya ibadah. Yang amal soleh itu adalah pekerjaan yang nampaknya rutinitas, biasa-biasa saja, tapi dia bernilai ibadah. Ini masuk kantor ini bernilai ibadah. Tapi jangan pula salah paham, ada juga sebagian pegawai ini, karena dia menganggap bekerja ini ibadah, lalu dia tak sholat lagi. Dia tetap di kantor buat laporan. Ayyalah salam kota masjid B.J. Habibie. Kawan nanya, kok gak sholat bro? Ini adalah ibadah. Nah, itu pun tak betul juga. Saya pernah diundang kepala dinas acara halal. Nanti kawan-kawan dari kantor datang. Ya, apa judulnya pak? Judulnya tentang sholat pak Ustaz. Loh, halal bihalal itu apa pula sholat? Halal bihalal itu silaturahim. Karena udah banyak pegawai ini tak sholat pak Ustaz. Saya biasanya sebelum tausiah itu saya tanya dulu apa yang mesti disampaikan. Kecuali di BP Batam ini, tak sempat bertanya. Begitu sampai langsung kasih air minum. Begitu sampai langsung dikasih kue. Begitu sampai langsung diajak berfoto. Itu yang paling lama. Foto itu bagus. Berfoto itu bagus kalau bisa dicetak sebesar pintu. Saya foto saya dengan ulama-ulama, dengan Syekh Ali Jum'ah, dengan Syekh Yusri Jabber, dengan Syekh Saifuddin Najmuddin Al-Kurdi. Saya cetak itu semua. Setiap saya tengok mereka, yang sudah meninggal saya doakan, yang masih hidup saya doakan. Jadi foto itu gunanya adalah kalau kita lihat, kita ingat dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholat jangan sampai tinggal sesibuk apa. Orang ini kadang kalau Allah yang memanggil, ayyalah sholat, jam 12.30 cuek aja dia. Pas ditanya, kok tak sholat? Sholat itu waktunya panjang. Itulah gunanya Allah. Kita pula di ceramahnya. Kalau salah, prinsipnya satu saja. Kalau salah ngaku. Ini udahlah salah, tak mengaku, membolak-balik dalil. Itu kerja siapa? Iblis. Iblis itu kan begitu. Waktu Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam is amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Mestinya iblis jawab satu aja, "Aku salah ya Allah." Ninda. Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar." Kau ciptakan aku dari api. "Wa khalaqtahu min tin." Dia dari tanah. "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada dia. Sudah salah, tak ngaku, menceramahi orang pula. Jadi kalau ada orang model begini di BP Batam, ini titisan iblis ini. Tapi yakin saya tak ada. Kalaupun ada dulu pernah mungkin ada, cuma sudah dicampakkan ke laut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, aku salah, aku tak sembahyang. Aku salah, aku terlambat. Tapi saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Itu yang the best, bagus. Mulai hari ini saya berubah. Apa halangan kita? Masjidnya bagus, cantik, dingin. Tak ada halangan untuk sholat sama sekali. Jadi kebahagiaan tempat bekerja adalah ketika ibadahnya. Dan ada bagian kerohanian. Berapa banyak tempat bekerja tak boleh sholat? Tidak ada, jangan bawa-bawa agama kemari. Kita di sini sudah satu bangsa, satu tanah air. Jangan ada cerita agama. Ada tempat bekerja model begitu. Tapi kita di BP Batam, ada bagian khusus kerohanian, membangkitkan semangat, ada kajian pagi, ada pengajian, muhasabah. Saya sudah beberapa kali ke BP Batam ini, tapi rasanya tidak di masjid ini. Baru tiga kali. Karena saya memang ke setiap provinsi itu satu tahun sekali. Kemarin ke Nusa Tenggara Barat, sekali. Sebelumnya ke Jawa Barat, sekali. Di mana-mana sekali, kecuali Kepulauan Riau, dua kali. Nah, memang khusus Kepulauan Riau. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Timnya orang Kepulauan Riau. Jadi suka hati dia. Jadi ada unsur ordal juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, setelah kita mensyukuri dengan cepat datang,

hormati waktu, efisien, ibadah jangan sampai tinggal. Paling tidak di BP Batam ini sholatnya dua, sholat zuhur, sholat asar. Kadang saking banyaknya orang salah, kita yang betul pun ragu dengan kebenaran kita. Kita udah ambil wudhu, udah ambil wudhu, mau sholat asar, masuk kita ke masjid, kita tengok orang, astagfirullah, aku yang udah istiqomah sholat berjamaah ini, ya Allah istighfar, terlambat aku hari ini. Kita tengok orang udah sholat ba'diyah, ba'diyah asar, kita tengok orang udah sepi semua masjid, tinggal satu orang sholat, kok aku terlambat? Pas tanya-tanya, rupanya dia sholat zuhur jam 3. Menyatu wudhu zuhur dengan wudhu asar. Ada juga ulama dulu, kalau kita baca biografi, banyak itu ulama-ulama itu yang sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya itu maksudnya habis sholat isya itu tidak tidur, baca Quran, zikir, menulis, baca Quran, zikir, menulis sampai subuh. Begitu maksudnya. Tapi orang sekarang enggak, sholat subuh pakai wudhu isya, balik nonton bola, tertidur 5 menit mau azan subuh baru sholat isya. Padahal yang kita bawa nanti waktu mati, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisap, dihitung dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, sholat. Mau pegawai golongan 4 A, B, C, D, E, tinggal. Baju seragam 4 lapis, tinggal. Yang dibawa hanyalah sholat. Tebujur kaku jenazah, belum lagi dikebumikan. Orang yang datang menjenguk jenazah kita tuh, orang itu udah berbisik sesama dia, aku gantikan dia. Kita sebelah, beresnya itu kita atur. Belum lagi masuk jenazah kita. Kalau dulu ada orang mengatakan, belum lagi kering kuburan Pak Ustaz. Ini bukan belum kering, belum masuk lagi ke lubang. Udah diincar orang posisi kita. Tanya orang di warung kopi, kenapa dia cepat mati? Akulah nyantet dia itu kemarin. Saking kan mau cepatnya orang kita mati. Tapi kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang lambat mati. Gak usah berani kali kau, nanti kau mati. Kau tak mati, kata Allah, tidak. Takut, sikit-sikit takut, sikit takut. Menyeberang sampai 3 kali lampu merah, takut. Mati juga. Keberanian tak membuat cepat mati, ketakutan tak menunda kematian. Keberanian tak mempercepat kematian, ketakutan tak menunda kematian. Boleh ditulis di baju kaos, tapi jangan dibawa sholat Jumat. Tapi diugi di masjid B.J. Habibie, nanti tengok-tengoknya. Setelah kita berangkat, bismillah, bekerja, sholat tak tinggal, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya, fid dunya dapat, gaji dapat, tunjangan dapat. Apalagi orang BP ini, oh hebat sekali. Bukan cuma gaji pokok aja, ada uang tunjang, uang sipa, uang sikut, uang sundul, uang tani, SPPD, entah apa-apa. Kok tahu Pak Ustaz? Dari senyumnya sama ketawanya itu. Itu menunjukkan duit orang itu banyak. Dia kalau tak berduit itu, tak begini bunyi senyumnya, tak lepas begini. Kata dia. Terus saya pancing sedikit, bisa ketawa tuh sampai di ujung, itu tanda banyak duit. Kalau yang orang tak berduit, ketawa tuh sedikit aja. Kata dia. Tak sampai ke ujung. Itu tandanya banyak tunggakan. Tapi kalau ditengok dari BP Batam ini, lepas dia insyaAllah. Menunjukkan semuanya bahagia insyaAllah. Ada beberapa yang enggak tertahan, tapi maklum kita semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pulang ke rumah jam 4 keluar dari kantor, lengkap dengan macetnya, jumpa pula kawan, sampai di rumah jam 5, lalu kemudian bersih-bersih segala macam sampai jam 6. Kalau bisa janganlah tinggalkan sholat berjamaah ke masjid maghrib. Udahlah zuhur tak ke masjid, asar tak ke masjid. Memang di masjid kantor, tapi masjid dekat rumah. Maghrib, usahakanlah maghrib itu jangan sampai tak ke masjid. Ke masjidlah maghrib. Kenapa? Karena tak tahu nanti
Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Entah mati kita, siapa menyolatkan jenazah kita? Ada seorang bapak, mati-matian dia mempertahankan bininya, jangan bawa ke masjid. Istri saya jangan bawa ke masjid. Heranlah pegawai kawan jamaah kita. Kita berlomba-lomba ingin sholat jenazah itu di masjid. Kenapa sholat jenazah di masjid? Jamaahnya ramai, lebih 40 orang, ramai mendoakan. Dia mati-matian bertahan. Istri saya, jangan bawa ke masjid. Telusur, telusur, telusur. Rupanya Pak Ustaz, dia tak pernah ke masjid, mani. Jadi kalau kita tak pernah ke masjid, keluarga kita mati, kita malu menengok orang masjid. Akhirnya bertahan untuk di rumah. Ngundang tahlil, ditengok orang muka kita. Ini yang meninggal, ini apa ini? Ditanya orang itu pula, bapak baru pindah ya? Kemana muka kita mau diletak? Akhirnya yang lain nanti menjelaskan tentang kita. Ini bapak Anu, ayah si Anu. Oh, yang anaknya sering datang itu? Iya, oh. Nasib konak macam Nabi. Macam Nabi Ibrahim. Pembuat berhala rupanya ayah kau. Malu kita. Jadi kalau bisa paksa-paksakan. Apa kota Batam bukan macam Jakarta, Bandung, Surabaya yang penduduknya sampai 15-20 juta. Balik kita, lalu kemudian mandi bersih ke masjid, bawa anak. Bawa anak ke masjid. Anak dibawa ke masjid. Kenapa anak perlu dibawa ke masjid? Anak-anak tak bisa main suruh. Pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah capek. Tak bisa. Anak ini mesti ditenteng, dibawa. Kalau bapak menengok ada bapak-bapak, nanti kawan, sahabat, tetangga pergi ke masjid. Satu digendong, satu ditenteng, satu menarik kain. Sampai tiga, itu berarti dia termasuk orang yang tak kena azab kubur. Kenapa? Karena tiga-tiga anak itu dibawa, saking takutnya sama bini. Kau udah kau tinggalkan dari pagi. Nah, ini bawa tiga-tiga ini. Aku udah muak, aku dan stres aku di rumah ini. Gitu. Bawa lah tiga. Kalau ada orang takut ke bini sampai begini, ini nanti di akhirat kalau dia mati, dia tak kena azab kubur. Kata malaikat, pas mau mengazab, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di Batam. Ku tengok ketawa bapak lepas, ibu ketawa ibu agak tersendat sedikit. Ini nampak-nampaknya Ustaz ini menceritakan aku nih. Tak ada, tak ada. Tadi waktu kami di dalam tanya Pak Ketua, tanya Pak bagian kerohanian, tidak ada membahas jamaah sedikit pun. Kalau yang saya cakap ini kebetulan tersinggung dia. Tadi pas cerita tentang tepat waktu, aku nampak. Pas cerita tentang sholat, aku tak sembahyang. Cerita menggendong anak, aku dia. Orang kalau dia tidak betul niat mengaji, disangkanya Ustaz itu nyindir dia aja. Dari awal aku muak kan dengan Ustaz Somad itu. Aku aja kan. Lalu Ustaz mana tahu? Saya mana tahu? Saya terbang dari Pekanbaru, datang kemari, suruh tausiah. Saya sampaikan apa yang ada di kepala saya sampaikan. Apa perlu ditulis di sini? Isi ceramah tidak ada unsur kesengajaan. Bila ada yang tersinggung, berarti memang penyakitnya sendiri. Kita mengaji itu meluruskan diri kita. Alah, Ustaz Somad, ngomong gendong anak, itu kita tengok video Ustaz gendong juga. Sempatkan ke masjid. Kalau bisa dari maghrib ke isya jangan pulang ke rumah. Makanya saya sampaikan ke pengurus-pengurus masjid, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, buat dari maghrib. Supaya apa? Supaya jamaah itu sholatnya dua kali, maghrib dengan isya. Iya Pak Ustaz, tapi kalau kita buat nanti maghrib, isyanya kan kena potong waktu. Apa pula salahnya? Jamaah sekalian, sudah masuk waktu isya, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Daripada dibuat orang acara jam 9. Acara jam 9, duduk Ustaz jam 9. Orang belum datang, jam 10 baru mulai. Jam 10 mulai kata sambutan. Satu jam kata sambutan. Jam 11 barulah Ustaz itu tampil. Bismika Allahumma. Jam 12 balik.
Pulang jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Terlambat sholat subuh gara-gara maulid Nabi Isa Mi'raj. Bukan dapat sapaan Nabi, dilaknat Nabi. Dari maghrib ke isya, pengajian tak usah panjang-panjang. Senin malam Selasa, fikih. Selasa malam Rabu, akidah sifat 20, wujud kidam bako. Rabu malam Kamis, akhlak. Kamis malam Jumat, tafsir surat Yasin. Dari maghrib ke isya. Berapa dapat ayat surat Yasin? Selesai. Khatam surat Yasin, pindah ke juz amma. Pertanyaan dari jamaah, tulis di depan mimbar. Anda bertanya, ustaz menjawab. Hubungi nomor kontak WhatsApp berikut ini. Saya lebih mau pertanyaan-pertanyaan itu ke saya melalui nomor WhatsApp dan kertas. Kenapa begitu? Biar jangan nampak kali saya bodoh. Karena kalau langsung pertanyaan, tak bisa kan malu saya. Tapi kalau pakai kertas gitu, pas saya tengok, apa ini gak berkualitas nih? Padahal payah. Alah, Ustaz Somad tuh ngomongnya aja begitu. Itu kami tengok di YouTube tuh, semua pertanyaan tuh Ustaz jawab. Yang di-upload tuh yang bisa saya jawab. Yang tak bisa kami edit semua tuh. Jadi bagaimana kalau pengajian searah? Itu searah. Tapi jamaah kan banyak keluhan. Apa yang mau dia sampaikan? Makanya saya kalau pengajian subuh Rabu, Bapak Ibu yang tidak bisa langsung, itu setiap subuh Rabu baca Riyadhus Shalihin. Ngajinya sampai jam 6 subuh. Dari sholat subuh sampai jam 6. Dari jam 6 sampai ke setengah 7, sampai jam 7, itu lebih banyak pada pertanyaan. Jamaah itu kalau bertanya, tiga gendang. Yang pertama, tak tahu. Yang kedua, dia udah tahu, mau ngasih tahu kawannya yang tak tahu. Yang ketiga, curhat tentang keluarganya. Dia sebetulnya mau ngasih tahu bininya, cuman dia termasuk yang tak kena azab kubur tadi. Jadi caranya ditanyakan ke ustaz. Dan saya selalu mengatakan jangan tulis nama di situ. Supaya apa? Supaya kita tidak mencari-cari orang. Dan selesai acara pengajian, semua kertas-kertas itu saya bawa pulang. Semua tak pernah. Saya bawa pulang, saya kumpul satu kardus, satu plastik, saya bakar. Kenapa tak usah tinggalkan di situ? Kalau saya tinggalkan di situ, selesai acara, dicari jamaah, tulisan siapa ini? Kau tanya tentang aku kemarin. Kelahi orang juga karena saya. Kita bekerja jam berapa berangkat? Jam 7. Masuk kantor jam berapa? 7.30, jam 8. Lalu kemudian setelah itu, 9, 10, 11, 12. Istirahat, break, sholat. 1, 2, 3, 4. 9 jam dengan orang lain. Dengan istri, pulang sholat isya jam 8. 9, 10, cuma 2 jam. Dengan orang lain, 9 jam. Dengan bini orang lain, 9 jam. Dengan bini sendiri, sudahlah 2 jam dipotong drama Korea. Dipotong Real Madrid, Barcelona, Liverpool, alas WhatsApp. Mau dibawa kemana hubungan kita? Pulang ke rumah, matikan handphone. Duduk, gendonglah anak. Berceritalah, bercengkeram. Karena kalau tidak begini, dikhawatirkan. Dengan bini orang 9 jam, dengan bini sendiri 2 jam, muncullah kata-kata peribahasa. Witing trisno jalaran suko kuliju. Cinta tumbuh karena sering bersama. 9 jam, jumpa, makan siang bersama, meeting bersama, rapat bersama. Berawal dari nyaman, lama-lama curhat, lama-lama dari mulai berganti nomor, dari mulai berganti cerita, sampai berganti cairan. Ih, Ustaz Somad ini ceramahnya jorok, kotor. Mendengarnya aja kalian tak suka, apalagi melakukannya. Menjijikkan. Tapi itulah yang terjadi. Apa? Nasi sudah jadi tai ayam. Inilah ibu nih. Laki awak udah dilarikan orang, cerita bubur juga dia lagi. Akhirnya beberapa kali tertangkap, miss call lah, handphone lah. Mohon maaf ya bang, tadi waktu abang di kamar mandi ku angkat, suara perempuan bang, mungkin anak dia. Nomor siapa nih bang? Nomor siapa ini?
Kan dah kau tengok di situ namanya Sugianto.

0: Maaf ya Presiden Sianto. Abang berbohong, sudah ku tengok, ku perhatikan, itu rupanya perempuan. Ya sama lah macam kau, di dapur itu kan kau tulis juga garam, rupanya gula. Kenapa kau buat begitu? Untuk menyindir perbuatan kau itulah bang. Kau buat nama laki-laki, rupanya nama perempuan. 1-0 kita kan. Kenapa bisa begini? Udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Tapi insya Allah, yang saya ceritakan ini di kantor-kantor lain, tapi di BP Batam. Ada bagian kerohaniannya, ada tempat ibadahnya. Di BP Batam ini, kalau tempat lain, di tempat ibadah pun orang bisa menengok perempuan. Di BP Batam, jamaah tak akan bisa menengok perempuan. Kenapa? Laki-laki di sini, perempuan di atas. Cuma saya yang bisa nengok orang. Terjaga mata, terjaga pelihara perasaan, dan lain sebagainya. Ustaz.
1: Iya.
0: Kata orang kalau kita banyak berzikir ini nanti dapat cahaya, katanya Pak Ustaz. Betul dapat cahaya. Malam tadi Pak Ustaz, pas jam 2 malam, kira-kira saya mau tahajud terbang. Nampak saya di kamar saya itu cahaya Pak Ustaz, terang sekali. Cahaya apa itu Pak Ustaz? Itu bukan cahaya zikir, bini kau memeriksa handphone kau. Cari-cari. Karena seringkali kedengaran kau bersuara di kamar mandi. Apa ini artinya? Kenapa bisa orang curiga? Kenapa muncul suuzon? Password pula 3 hari sekali diganti. Lah Ustaz Somad ni ngomong macam tak berpassword aja handphonenya. Handphone saya tak ada passwordnya. Lah Ustaz kan main medsos juga. Itu Instagram Ustaz, itu YouTube Ustaz, itu kami tengok TikTok Ustaz. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, FB, itu semua dikendalikan admin. Saya tidak ada. Tapi bahan kan dari Ustaz, bahan dari saya. Saya kirim, upload, update, ini captionnya, ini kalimatnya. Kenapa Ustaz tak main medsos? Kalau saya tahu passwordnya, 2 gendang. Pertama, mengamuk saya di situ. Karena orang mencaci maki saya, kelahi saya pantang dipancing. Yang kedua, kitalah yang paling mengerti tentang diri kita. Jadi insya Allah, kalau ini kita lakukan, selamat. Kalau sudah jam 10, jam 8, jam 9, jam 10, 3 jam itu berkualitas dengan anak istri, bersenda gurau, bercengkerama, jalan ke sana kemari. Saya tahu, ini saya nanti di Batam, Kepulauan Riau, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam. Berarti malam ini terakhir dari malam, aku mesti jalan-jalan. Saya bawa jalan anak istri. Oh jadi Ustaz jalan-jalan juga? Jalan. Macam mana Ustaz jalan? Sedang di sini aja orang kenal. Oh kalau di Pekanbaru mana orang itu kenal? Saya pakai masker. Pakai kacamata hitam. Pakai topi. Pergi ke mall. Sampai di parkir, dikejar orang juga, diketok ego. Penasaran saya buka kaca. Dari mana kau tahu aku, Zena? Udah aku begini lah, udah aku tutup. Panasnya minta ampun. Masker, pakai kacamata. Dari mana tahu? Dari cincin Ustaz, kata dia. Masa jahat itu asal saya pergi Pekanbaru, saya buka cincin. Tahu dia ada cincin. Memang tajam jamaah, luar biasa. Tajam mata ibu-ibu, tajam mata jamaah lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita mesti dengan anak dan istri? Karena kalau kita akrab dengan kawan sekantor, kawan satu alumni sekolah, kawan satu grup WhatsApp, itu hanya kawan ketawa aja itu, Pak. Kalau sampai datang masanya Izrail malaikal maut, ya kalau langsung mati. Kok setengah mati di ICU? Siapa yang menyuap makan nasi? Datang rupanya kawan kita sekantor yang ketawa cekikikan itu ngasih kita makan. Yang akan datang menyuapkan kita dengan sabar, inilah mereka-mereka. Iya kan, Bu? Yeah. Orang nilai akan menyuap. Ah, makan, Bang. Makan, makan. Sabar ya, Bang. Insya Allah tak sampai hari Jumat selesai kau ini, Bang. Ini kadang laki-laki ini kalau sama kawan,

Cara mancing, acara bola, pas giliran kau nanti mau mati, dia itulah nanti akan menjawabkan. Tapi kalau kau baik, insya Allah dibisikkannya ke telinga kanan, la ilaha. Tapi kalau kau tak baik, sudahlah waktu habis di kantor, tertangkap pula SMS, WhatsApp macam-macam. Udahlah waktu habis di kantor, di rumah pun tak juga ada waktu untuk mereka. Dibisikkannya juga nanti pas mau mati, mana surat tanah. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi kalau kejadian nanti betul juga kata Ustaz. Kalau tak percaya, pranklah mereka, pura-pura mati. Dek. Saudara King, takutnya kita ngeprank malaikat serius. Baru tahu. Kenapa Ustaz Somad tadi, dari tadi asyik mau menengok ke atas saja? Mohon maaf ya Bu, saya bukan menengok ibu-ibu, saya menengok jam itu dah jam 2. Jam itu di bawah ibu itu pas jam 2 udah. Jam 3 udah. Tadi saya dibilang Ustaz Somad, kita dari airport langsung ke BP, Masjid B.J. Habibie, karena Ustaz mulai jam 2. Langsung tak ada kata sambutan, selesai jam 3 kita langsung ke pelabuhan, kita menuju Tanjung Balai Karimun. Hah? Kundur. Nah, kita langsung akan menuju. Jadi ini sudah lebih dari 15 menit. Sudah 1 jam kita bersama. Kita tidak pernah berpisah karena kita saling mendoakan insya Allah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad yang diceramahkannya tadi itu diamalkannya. Jadi berbagi kita waktu ini sampai akhirnya kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Al-hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Gunung Sinai. Dan demi kitab yang ditulis. Pada lembaran yang terbuka. Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. Demi atap yang ditinggikan, langit. Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.

hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Bilal bin Rabah menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku mau minta izin." Abu Bakar kemudian menjawab, "Minta izin apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tolong berilah aku izin untuk tidak lagi melakukan azan." Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan ataupun mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian merengek, diulangi lagi permohonannya, "Wahai Abu Bakar, tolong, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Tidak, wahai Bilal, kamu tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali engkau punya alasan yang jelas. Mengapa engkau tidak mau azan lagi?" Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Bilal menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana Bilal biasa mengumandangkan azan. Lalu Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad. Dulu kuburan itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergemetar, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi masih hidup adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu sholat. Aku datang ke rumah Nabi, 'Ya Rasulullah, waktu sholat sudah datang, ya Rasul.' Kadang-kadang Nabi Muhammad yang datang ke rumahku, lalu beliau berkata, 'Wahai Bilal, Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu, aku bersama Rasulullah menuju ke menara. Aku naik ke menara, Nabi Muhammad kemudian melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun, disambut oleh Rasulullah. 'Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang kali selama beberapa tahun. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan azan lagi saat ini, wahai Abu Bakar. Aku tidak kuat mengingat kenanganku dengan Rasulullah.'" Abu Bakar pun menitikkan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, silakan Bilal, kamu boleh tidak lagi azan." Sebenarnya di dalam lubuk hati Abu Bakar yang paling dalam, ia masih menginginkan Bilal bin Rabah yang menjadi muazin seperti ketika ia menjadi muazin Nabi. Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia ingin mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah, karena hampir sepanjang waktu Bilal selalu membersamai kehidupan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam. Ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi ataupun menengok kuburan Nabi. Hingga pada suatu malam, Bilal bin Rabah dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Lama sekali engkau tidak mengunjungiku, Bilal." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Bilal kemudian terbangun dari tidur. Ia menangis tersedu-sedu. Ia menangis sangat keras sekali. Para keluarganya sampai ketakutan. "Ada apa, Bilal? Ada apa, Bilal? Tidak sepertinya ia menangis seperti itu." Bilal terus-menerus menangis sepanjang hari. Sepanjang malam ia menangis. Dengan suara bergemetar, Bilal menjawab pertanyaan saudara-saudaranya. "Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku saat ini merasa sangat takut. Aku tidak pernah takut seperti sekarang ini. Ketika dulu aku masuk Islam, orang-orang kafir menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Aku dijemur di padang pasir saat musim panas. Tubuhku ditindih dengan batu raksasa. Badanku dipukul dan dicambuk, tetapi hatiku tidak getar. Sedikit pun aku tidak takut pada orang-orang kafir itu. Tapi sekarang hatiku sangat takut." "Memangnya kenapa kamu, Bilal?" kata saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Mimpi bertemu Rasulullah? Seharusnya engkau senang bertemu kekasihmu itu, Bilal. Lalu kenapa kamu menangis?" "Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku?
Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku, Bilal. Aku takut Rasulullah marah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Keluarga Bilal pun ikut menangis. Mereka kemudian memberikan saran, "Bilal, kelihatannya memang sudah waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah. Sudah saatnya kamu mengunjungi Rasulullah. Maka pergilah Bilal, temuilah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah Bilal bin Rabah ke Madinah. Demi Allah, itu adalah perjalanan yang sangat indah, karena perjalanan untuk melunasi kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya bukit-bukit, pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengucur. Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit-bukit yang pernah dilihatnya bersama Rasulullah. Jalan yang ia lalui itu pernah dilaluinya bersama Rasulullah. Mulailah Bilal menangis. Ia berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisnya semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat sudut kota kecuali terlihat oleh matanya Rasulullah. Bilal tidak melihat bangunan kecuali dilihatnya ada Rasulullah di sana. Bilal tidak melihat hamparan pasir kecuali terlihat olehnya Rasulullah. Kenangan yang indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah terus berjalan menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, setelah sampainya di kuburan Nabi, Bilal terduduk, ia mengucapkan salam. Akan tetapi Bilal sudah kehabisan suara, air matanya terus mengucur, suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Bilal hanya bisa mengucap dengan suara lirih, suara parau, ia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiyallah." Bilal kemudian terduduk di hadapannya kubur Nabi Muhammad. Dengan derai air mata, Bilal menangis, ia mengguling-gulingkan mukanya di atas kubur Rasulullah karena perasaan rindu dan haru. Tiba-tiba saja, pada saat Bilal sedang larut dalam tangisan, ada yang menepuk kepala Bilal bin Rabah. "Bilal, Bilal." Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri, dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Bilal, engkau menangis. Tangisanmu tidak seperti biasanya, Bilal. Ada apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang luar biasa." "Apa yang membuatmu takut, Bilal?" kata Abu Bakar. "Aku merasa takut, takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." "Memang kenapa, Bilal? Kamu sudah melakukan dosa apa? Dosa besar apa yang sudah kamu lakukan sampai Rasulullah meninggalkanmu?" "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku.' Ini adalah kalimat yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Ini kalimat yang kufahami. Dalam mimpi itu, sungguh aku merasa sangat takut ditinggalkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal. "Wahai Bilal, ketahuilah bahwa air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Kemudian Bilal menangis. "Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Iya Bilal, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Mendengar itu, bergembiralah Bilal bin Rabah. Ia merangkul Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir. Redalah air mata Bilal. Mereka kemudian mengobrol setelah sekian lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Banyak yang sudah rindu pada suaramu, Bilal." Setelah mendapatkan tawaran azan itu, Bilal kemudian menoleh ke menara. Lalu ia melihat ke kubur Nabi Muhammad.
Air matanya yang sudah berhenti mulai berderai lagi. Ia kembali melihat ke menara, melihat lagi ke kubur Nabi. Lalu ia menggelengkan kepala. Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad kembali hadir dalam ingatan Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil yang lewat di kuburan Nabi. Kemudian dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak yang lebih besar memegang tangan kanan Bilal. Yang satu lagi memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Kedua anak itu ikut duduk di samping Bilal. Dengan sangat ramah, kedua anak itu menyapa Bilal. Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu? Bilal kaget, ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget, kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat tangannya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian engkau kirimkan kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu. Kemudian Bilal menghadap kepada Hasan di samping kanannya. Lalu Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan. Kemudian dilihatnya kaki Husain. Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah. Dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata Bilal berkata, ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa, itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, Paman Bilal, aku kangen padamu. Aku rindu ingin mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau Paman azan lagi? Bilal bingung. Ia menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ia menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Umar yang dilihat oleh Bilal kemudian berkata, lakukanlah wahai Bilal. Lihatlah saudaraku, hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah, meskipun cucu Nabi hanyalah anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah tokoh besar bangsa Arab. Bahkan Abu Bakar saat itu adalah seorang khalifah dan Umar adalah wakil dari khalifah. Sekali lagi Abu Bakar berkata, lakukanlah wahai Bilal. Kemudian Bilal menoleh kepada Hasan dan Husain. Wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya sudah memintaku untuk azan. Tapi permintaan dari keduanya kutolak. Tapi sekarang, karena yang memintaku adalah kalian, cucu Rasulullah, aku tidak berani untuk menolaknya, sebab aku takut. Jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut Rasulullah akan menolakku untuk azan di depannya di surga nanti. Allahu Akbar. Semua hal oleh Bilal selalu dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga kemudian ditentukanlah waktu azan untuk Bilal. Ketika waktunya sudah ditentukan, beberapa orang yang sudah mengetahui kedatangan Bilal, mereka datang ke masjid untuk menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal akan azan? Dan tibalah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur, pada waktu subuh. Orang-orang sudah pada menunggu. Mereka bertanya-tanya, di mana Bilal? Kenapa dia belum kelihatan? Kenapa Bilal belum datang? Di saat sudah masuk waktu sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Orangnya kurus, kulitnya hitam. Tapi orang-orang bisa merasakan dari tubuhnya yang kehitaman itu memancarkan cahaya keteduhan, cahaya iman, cahaya yang penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat yang biasanya dulu Bilal berdiri. Di tempat biasanya Bilal mengumandangkan azan. Maka suasana itu telah mengingatkan orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid mulai menangis. Dan berjalanlah Bilal, ia memecah saf, barisan jamaah, kemudian berjalan menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, memori dan ingatan orang semakin kuat, bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah.
Bilal sudah di atas menara. Rupanya di atas menara Bilal berderai dengan air mata. Lalu Bilal melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu, berdiri untuk menunggunya turun. Bilal hanya bisa menyeka air mata. Ia menutup matanya, kemudian mengusap air matanya. "Di situ, dulu aku pernah melihat Rasulullah," kata Bilal. Tangis orang-orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada tangisan di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat dibandingkan dengan tangis yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azannya.

Suasana ini menggelegar, mendayu-dayu, terdengar di mana-mana. Dan sungguh berbarengan dengan suara azan Bilal, suasana di Madinah pada saat itu benar-benar terasa seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan berada di antara mereka. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat terasa seperti ketika Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis tersedu-sedu, menitikkan air matanya, seakan-akan tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah kerinduan kepada Rasulullah. Kemudian Bilal melanjutkan azan. Jamaah menjawab azannya. Tangisan Bilal semakin kuat. Orang-orang semakin hanyut di dalam kerinduan kepada Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Mereka teringat kepada Rasulullah, dan semua yang terjadi pada saat itu mengingatkan kenangan mereka kepada Rasulullah. Orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang masih di luar masjid, juga ibu-ibu yang belum datang ke masjid ketika mendengar suara Bilal bin Rabah, mereka bergegas, mereka lari menuju ke masjid. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan lagi? Dulu ketika mendengar suara Bilal melantunkan azan, pasti ada Rasulullah di dekatnya. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang lama, tak tahu kemana. Jadi sekarang, saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka, sehingga mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan? Dijawablah oleh orang-orang yang di situ, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, itu hanya suara Bilal. Kemudian orang-orang yang baru datang itu menundukkan kepala. Oh, ternyata suaranya Bilal. Tak terasa, mereka sudah meneteskan air mata. Bilal melanjutkan azan dan sampailah pada lafadz.

suara tangisan orang-orang semakin kuat. Mereka semakin hanyut dalam kesedihan dan kerinduan. "Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah." Hingga kemudian sampailah Bilal bin Rabah pada lafadz, "Asyhadu

suara Bilal tidak lagi terdengar. Ternyata saat itu Bilal sudah pingsan saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu banyak orang yang sudah terjatuh. Orang-orang banyak yang pingsan, tidak mampu mendengarkan. Pada saat tersadar, Bilal hanya berkata, "Lanjutkan azannya, aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan." Allahu Akbar. Ini adalah makna cinta yang sangat agung, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudaraku, meskipun kita tidak hidup sezaman, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah. Justru, meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap ada, yakni dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, meniru sifat-sifat, serta patuh pada ajaran Rasulullah. Seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga. Meskipun ibadah-ibadah yang dilakukan tidak sesempurna seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang Arab Badui yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Kemudian Rasulullah berkata, "Hei, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya?" Kemudian orang Badui itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan banyak sholat, juga tidak mempersiapkan puasa untuk menghadapi kiamat, ya Rasulullah. Tetapi aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahbabta." Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman." Ayat di atas diturunkan kepada Sauban, yaitu budak Rasulullah. Sauban adalah orang yang sangat mencintai Nabi dan seorang yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Ketika diceritakan tentang akhirat, ia sangat khawatir tidak akan dapat bersama dengan Rasulullah di surga, karena tentulah Nabi akan bersama-sama dengan para Nabi yang lain. Membayangkan hal itu, Sauban menjadi khawatir. Ia cemas jikalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah lagi, apalagi ketika Rasulullah sudah wafat. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa dasarnya perasaan cinta akan menjadikan seseorang yang mencintai itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Tentunya saudara-saudaraku, mentaati dan mencintai Nabi harus disertai dengan rasa cinta di dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang kemudian dibuktikan dengan kesalehan pribadi ataupun kesalehan sosial. Meskipun ibadah yang kita lakukan tidak akan sempurna seperti ibadah Nabi, paling tidak dengan mencintai Nabi Muhammad, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi. Itulah harapan kita semua. Semoga kita sekeluarga dikumpulkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddathir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wala tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Walirabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'idha nuqira fin naqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup,
1: fadhalika yawma idhi yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirin ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Waja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wabanina syuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wamahhadtu lahu tamhida.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadha illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadha illa qawlul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi

0: Sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasa'alun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam nakun nut'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil

0: syafaat.
1: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ.
0: Lari dari singa.
1: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
1: Kalla innahu tadhkirah.
0: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
1: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
1: Wa man

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Paspor terkuat di dunia, Malaysia dan Singapura nomor 2, Indonesia 56. Berdasar Global Passport Power Rank 2026 yang dirilis Passport Index, paspor Malaysia peringkat kedua dunia bersama Singapura. Menempatkan Malaysia di atas sejumlah negara Eropa, seperti Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, dan Italia, serta Amerika Serikat. Dengan kekuatan tersebut, pemegang paspor Malaysia dapat mengakses 175 negara dan wilayah. Sedangkan paspor Indonesia di peringkat 56 dunia, dapat memasuki 49 negara tanpa visa dan 40 negara dengan visa on arrival. Sementara itu, sebanyak 109 negara lainnya masih mensyaratkan visa bagi warga Indonesia. Faktor yang dinilai berkontribusi terhadap kuatnya paspor Malaysia, diantaranya stabilitas politik, rendahnya risiko imigrasi, serta institusi yang transparan. Pelancong asal Malaysia juga dipandang sebagai pelancong berisiko rendah dan taat aturan oleh otoritas imigrasi negara lain. Kondisi ini mendukung pemberian akses bebas visa bagi pemegang paspor Malaysia.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC mengusulkan aturan baru kustodi aset kripto bagi penasihat investasi terdaftar dan dana investasi yang diatur. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada usulan aturan kustodi SEC pada 1 Oktober 2026 yang memberikan 4 arah utama bagi penasehat dan dana investasi. Skema ini mengatur izin mandiri atau self-custody dalam kondisi terbatas, penggunaan perusahaan trust berpiagam di daerah bagian, hingga pembaruan kewajiban pencatatan serta pengungkapan aset digital. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa self-custody institusi tetap mewajibkan pengamanan operasional, pemisahan aset, serta pengendalian keamanan siber. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh dibukanya masa komentar publik selama 60 hari sebelum aturan final disahkan, di mana kualitas kustodian dan manajemen risiko tetap perlu diperiksa secara saksama. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.